0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RS

0: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua. Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang rekomendin di mana nih?
1: Kau kok mulai dari 6

Thank you.

Okay, Insomnia 92.3 and NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cikan Insan Muda ya, yang masih temenin kamu Insan Muda di acara Most Request NBS FM. Aduh, gak kerasa ya, waktu tuh terus berlalu. Insan Muda sekarang udah di jam 15.25 ya, gak kerasa waktu terus berlalu nih Insan Muda ya. Dan kita bakalan lanjut lagi buat bacain chartnya nih Insan Muda.

Okay, kita lanjut dengan Sun Muda di top 5-nya ya, di chart nomor 5 sampai chart nomor 1. Di chart nomor 5 Insan Muda, dia tuh ada lagu dari Nicky Baker dengan single lagunya Sumpah Mati. Wow, lagu yang sering banget kamu request Insan Muda akhir-akhir ini ya. Dan buat kamu nih yang penasaran ya, udah kangen juga sama lagunya, ini dia preview-nya buat kamu. Congratulations.

Waduh, bener-bener ya, saking sakit hatinya gitu, sumpah mati gak akan pernah lupa gitu kan, rasa sakitnya insan muda. Kayaknya kalau udah sakit hati banget gitu kan, pasti ya selalu teringat gitu kan, walaupun kita berusaha untuk memaafkan, tapi tetap rasa sakitnya selalu teringat. Dan next nih di chart nomor 4 ada Pajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Kayak emang ya, kayak tahta tertinggi dalam mencintai itu adalah merelakan dia bahagia gitu, insan muda. Waduh, dan ya sakit hati banget ya insan muda ketika harus berpisah. Bukan karena udah gak cinta lagi, tapi ini dinding pemisahnya yang terlalu tinggi insan muda. Kayak cinta yang terlarang. Aduh, benar-benar ya insan muda. Semoga deh ya buat kamu yang ngalamin juga di posisi ini, semoga yang terbaik deh ya untuk kalian berdua. Dan next insan muda di chart nomor 3 ada lagu dari Salma Salsabil dengan single lagu Hush You. Congratulations.

Hasyuu, benar ya, ini cocok banget nih buat kamu para anak korporat, insan muda yang selalu dikejar-kejar sama target insan muda. Dan next nih di chart nomor 2 ada lagu dari Angie Carvalho dengan single lagunya Remuk. Cocok banget nih buat kamu yang lagi patah hati ya, dan udah benar-benar sakit insan muda ya, udah gak bisa lagi nahan semua rasanya gitu kan, saking sakitnya, saking benar-benar hancurnya, jadi remuk nih.

Waduh, and the last track Insan Muda di chart number 1. Congratulations to Nona dengan single lagu Roll of Blood yang benar-benar candu banget nih Insan Muda. Udah siap belum? Ini dia preview-nya buat kamu. Congratulations.

Nah itu dia tadi Insan Muda chart-chartnya ya, congratulations. Sebelum Cika bacain, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih Insan Muda. Terutama buat kamu yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat Insan Muda ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayakara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan, OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget ya buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex, atau kamu juga bisa order secara online lewat Maxim loh.

Oke, Insom udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Dan sorry to say kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. See you next time and bye-bye.

juice.

0: Okay, 92.3 Blast FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station.
1: Halo, insan muda.
2: Halo.
1: Selamat sore. Balik lagi bersama kita bertiga nih ya. Betul. Di acara
0: Hearing All The Hype.
1: Dan tentunya dengan aku Putra,
0: aku Haidar,
2: dan aku Suspika.
0: Yang bakal temen kamu selama 3 jam ke depan. Kita bakal ngapain aja di sini?
1: Yang pertama kita bakal
2: bacain cerita Gung.
1: Benar. Terus dan... tuh ada beberapa fun fact dan juga betul. Yang terakhir kita bakal
0: request. Betul. Tapi apa tuh?
2: Ada syaratnya.
0: Apa tuh?
2: Harus sambil kirim cerita-cerita Gung juga.
1: Betul banget
0: ya. Jadi sambil menemani kamu menuju di malam minggunya ya.
1: Benar nih, malam minggu banget nih hari ini nih. Yang buat kamu yang mau request, boleh langsung aja ke Instagram kita di @nbsradio ataupun di Facebook kita di NBS Radio Sukabumi.
0: Ataupun di nomor WhatsAppnya di 0815149923.
1: Bener banget. Dan buat temenin sore hari kamu, ada lagu dari Maudy Ayunda nih.
0: Apa tuh?
1: Yang cocok nih ya, vibes di sore-sore kayak gini. Ada lagu Tiba-Tiba Cinta Datang.
2: Aduh,
0: tiba-tiba.
1: Oke, langsung aja. Enjoy.

0: Waduh, ternyata tiba-tiba cinta datang kepadaku.
1: Waduh. Sebenarnya siapa yang paling in love di sini nih?
0: Siapa tuh?
2: Enggak ada ya. Cuma menemani sore harinya insan muda nih kebetulan.
0: Soalnya emang kayak suasana sore hari yang cerah gini tuh cocok banget ya sih lagunya kayak gitu.
2: Nah, masuk bumi sekarang lagi cerah nih ya.
0: Bener nih. Ngedukung banget untuk malam mingguan nih insan muda.
2: Yes, karena malam mingguan dan malam mingguan ini temenin kita juga nih ya.
0: Ah, itu dia. Dan insan muda kita masuk ke sesi pertama. Ada apa nih Supika?
1: Sesi pertama ada cerita-cerita gong. Dari siapa dulu?
2: Kita mulai dari Bang Haidar kali ya.
0: Boleh. Ayo, di sini aku ambil dari tweets ya. Di situ ada dari Farida Kawok nih ya. Okay. Hal tergong yang pernah kalian lakuin apa? Jadi dia tuh nanya ke kolom komentar. Jadi kalau dia me first katanya. Lagi panasin mobil terus lupa inget matiinnya pas hari ketiga. Jadi dia apa ya, manasin mobil tuh udah 3 hari tuh nyala terus si mobilnya tuh gitu kan.
1: Eh itu bensin, bensinnya habis dong.
0: Bensin, aki.
1: Apa lagi?
2: Mesin turun pasti itu. Ya, lagi kan? Bisa jadi.
0: Gitu kan selama 3 hari didiemin 3 hari 3 malam gitu kan. Terus nih nyambungin yang komentarnya.
2: Oh, nyambung.
0: Nyambung nih. Jadi ada yang ngebales juga di komentarnya. Dia tuh pernah nyari kacamata sampai seminggu hilang. Ternyata ada di kulkas. Hah? Ini dia sambil motoin yang dimana kacamatanya tuh berembun banget gitu.
2: Coba lihat.
0: Ini.
1: Dingin dong.
0: Iya. Tapi maksudnya
2: masalahnya kenapa bisa ada di kulkas?
0: Nah, itu dia. Bener banget. Kenapa bisa ada sampai di kulkas gitu. Ada lagi. Ini. Jadi gini, ada dari Deva at IAM. Jatuhnya nginterin jok motor nyariin handphone. Ada kali sampai 10 menitan sambil ngoceh-ngoceh kayak kesurupan. Eh ternyata dia nyenterinnya pakai apa? Pakai handphonenya dia sendiri. Pakai handphone dia sendiri gitu.
1: Apa sih?
2: Aku pernah lihat TikTok kayak gitu. Dia nyari HP. Hah, HP gua mana? Padahal dia pakai ngerekam.
0: Iya gitu. Itu sering terjadi yang waktu live tuh ada tuh. Ih, HP mana? Padahal bang live HP-nya. Ini orangnya nih.
1: Tadi pas berangkat juga aku gitu.
2: Iya kan?
1: Tapi kacamata.
0: Kacamata. Padahal udah dipakai.
1: Kacamata, padahal udah di jidat.
0: Next deh.
1: Next.
2: Oke, mungkin dari aku nih ya terakhir nih ya. Ini tuh ada dari Titi Kamal nih katanya.
0: Apa tuh?
2: Drop dong katanya cerita-cerita gong kalian. Aku pengen lagi senyum.
0: Apa tuh?
2: Ada banyak nih yang ngebales. Aku pernah ke kantor bawa motor. Pulang naik Gojek. Gara-gara aku lupa kalau aku bawa motor. Terus udah sampai rumah, sama abang Gojeknya diantriin lagi ke kantor buat ambil motor katanya. Setia banget abang Gojeknya katanya.
1: Perhatian deh.
0: Aduh.
2: Berangkat bawa motor.
0: Tapi pulangnya
2: enggak. Lupa kalau dia bawa motor.
0: Kok bisa? Kayaknya dia sering
1: bawa.
0: Cuman pas banget bawa motor dia kelupaan gitu.
2: Untung si abangnya setia ya.
0: Iya, untungnya baik kita kan. Dan tapi masih ada lagi, tapi kita cut dulu ya.
2: Bener nih, ada lagu Love Is You dari Cherry Bell. Oke, masih seputaran cinta. Soalnya lagi berbunga-bunga deh kayaknya di Bang Haidar.
0: Waduh, bagus sih.
2: Langsung aja, enjoy.

Lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, laptop, TV, smartwatch, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Samudia milik berdua. Waduh, masa-masa remaja emang indah banget ya.
1: Iya nih, dari tadi lagunya indah-indah emang.
0: Indah emang.
1: Ada tiba-tiba cinta datang.
2: Aduh. Ini mah yang jadi historia. Operatornya aja pengen love
1: kayaknya. Gak back to topic nih ya. Masih di
0: pembahasan gong. Bener, ya cerita-cerita gong yang bikin hang gitu kan.
1: Ngapain
0: insan muda yang
1: sih kelakuan insan muda nih ya.
2: Oh insan muda ya.
0: Mau dari siapa lagi deh?
1: Okay, dari aku mungkin dari ini katanya putra, ada aku ngambil dari tweet katanya. Hah? Di Sky for Love katanya. Sky baru banget love. Nih kemarin masih anget-angetnya, malunya juga masih ada banget katanya. Okay. Jadi kemarin ceritanya pas berangkat kerja, naik ojek online. Okay, masih seputar ojek online ya.
0: Okay.
1: Pas turun bukannya ngasih uang, malah minta salim.
2: Oh, salim ke bapak kali.
0: Tapi itu emang sering terjadi tau sama ojo-ojo gitu. Kayak udah kebiasaan diantar atau ya dianterin sama orang tua. Jadi kayak tangan tuh refleks aja gitu.
1: Tapi ini masalahnya, aku tuh dalam pikiran aku pertama kali baca ini tuh salim ke bapak-bapak. Ternyata ini mas-mas ojolnya tuh ganteng berondong.
0: Oh, modus ini, modus itu, teman modus.
1: Bun katanya malu banget.
2: Pengen aja.
0: Modus itu.
1: Berondong salim.
0: Soalnya Suspika juga pernah ya.
2: Aduh, aja ya, enggak dong.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut ya. Ini aku juga ada cerita gong yang dimana dari tulis juga dari Novela Mulia. Katanya aku order printan buat poster dan benar sejumlah total 1,5 jutaan. Aku kira total tokonya di Jakarta, ternyata aku WhatsApp ke cabang Surabaya dan udah full payment. Oh, jadi gini, dia tuh mau ngeprint. Tapi dia nyangkanya printernya ada di Jakarta. Ternyata dia tuh lokasinya di Jakarta. Ternyata dia tuh nge-WhatsApp di yang Surabaya.
1: Wow.
0: Dia tuh di Surabaya jadi nge-print. Jadi ini si printernya gimana nasibnya gitu.
2: Ini mah hanya agak kasihan ya.
0: Aduh, kasihan banget ya.
1: Gak kuat.
0: Cik ini
1: kasihan.
0: Ada juga nih katanya dari Indah underscore Naraska. Bukan aku tapi bapak aku ceritanya. Bisa-bisanya waktu pulang bawa motor orang, sampai rumah ditanya suami, "Loh, Pak, kok motornya ganti? Bapakku lihat loh yang Supra biasanya, lah ternyata beda plat. Bapakku salah ambil motor di parkiran stasiun. Ternyata sama juru parkirnya tuh motor digeser-geser jadi motor orang ada di posisi motor bapakku. Dan herannya kok bisa nyala pakai kunci kotak bapakku. Emang itu heran banget, itu hah banget.
1: Itu aku itu selalu ada di pikiran aku kalau misalkan lagi di parkiran umum.
0: Iya, itu aku pikiran aku waktu kecil. Kayak ini apakah orang-orang akan ketuker motornya sama gitu, apakah
2: tapi,
0: mobilnya sama.
2: Tapi apa sih yang ngebedain, perasaan bentuk kuncinya sama aja deh.
0: Beda lah kayak
1: beda deh.
0: Kunci rumah kamu sama kunci NBS itu sama kunci gitu kan. Tapi kamu pakai di NBS gak bisa. Ya gitu aja motor juga gitu. Tapi ini bisa dipakai.
1: Bisa dinyalain anehnya tuh.
0: Kayaknya entah mungkin motor yang dibawa sama si bapak itu tuh ya udah blong aja kali si kuncinya
2: ya. Ya udah. Jadi bisa kunci ajaib kali. Jual.
0: Jadi maling sengaja nih.
1: Aku suka mikirin kayak gitu soalnya motor yang suka aku pakai itu pasaran. Ini motor aku mana gitu ya. Oke, mungkin kita cut dulu nih.
0: Cut lagi ya, lagi.
1: Ada lagu masih sejenis, ada lagu dari Tulus, Jatuh Suka.
0: Jatuh Suka.
1: Oke, ayo.

Thank you.

Jesus.

0: Oke, okay. Ini tuh Poncho NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng sama kita bertiga di sini nih ya, ditentunya di program
1: Hearing All the High.
0: Nah, sekarang kita masih ada di segmen
1: pertama.
0: Yep. Di cerita Gong.
1: Gong, okay. Masa bikin kamu
2: Masih ada lagi dari siapa?
1: Ada, ini dari siapa dulu deh?
0: Dari aku dulu?
1: Boleh.
0: Aku punya stok satu terakhir nih katanya.
1: Apa nih?
0: Kemarin macet katanya. Di jalan orang-orang rese, diklaksonnya dari belakang. Terus marahlah katanya dia. Kalau gak sabar berangkat dari kemarin. Terus tiba-tiba ada yang nyautin. Iya, ini lagi berangkat buat besok. Ngerti gak?
1: Gimana?
0: Dia teh capek diklaksonin sama orang. Terus dia tuh bilang, kalau mau kalau nggak sabar berangkat buat besok. Terus orang-orang nyaut, iya ini berangkat buat besok.
1: Tapi itu suka dari jauh gitu kan, mun buru rumah di kamar initna gitu kan, gitu kan.
0: Orang tua kayak gitu.
1: Mun buat tempat tadi gitu kan, gitu. Jadi kebetulan emang berangkatnya buat besok dia tuh, keberan banget.
2: Orang yang paling seberjuang itu gitu loh, orang tuh nggak boleh langsung semena-mena ngomong gitu ya, gak tahu gitu loh latar belakangnya gitu. Oke, aku ada nih.
1: Apa tuh?
2: Dari komen TikTok. Jadi hal aneh kalau misalnya kayak lagi ngerasa hidup tuh lagi berantakan gitu loh. Nah, jadi ada temanku katanya dari Arifa nih.
1: Halo Arifa.
2: Dia kalau lagi ngerasa hidupnya berantakan, dia enggak curhat, enggak nangis, enggak ngeluh, tapi malah bersihin kamar mandi sampai kinclong banget. Kayak mau disidang kebersihan nasional. Tiap ada masalah sikat WC. Lagi galau gosok lantai kamar mandi. Lagi overthinking, dia ngatur sabun dan sampo berdasarkan alfabet. Pas kita tanya kenapa? Apa? Kalau misalnya dia tuh lagi overthinking, dia tuh ngatur sabun sama sampo sesuai alfabet.
1: Gitu. Lanjut.
2: Nah, pas kita tanya kenapa, dia tuh jawab, kalau hati aku kotor, minimal WC aku bersih.
1: Kelas.
2: Dan anehnya, ini tuh ternyata bukan cuma dia doang, banyak orang juga ngalihin stres ke kegiatan absurd kayak bersih-bersih ekstrim, nyusun buku, berdasarkan warna, atau bahkan ngitung ubin kamar saking nggak tahu mau ngapain.
1: Tapi emang aku juga, ini tuh aku bukan pertama kali ngedenger yang bersihin WC itu juga pernah ada yang kayak gitu. Tapi ini, emang itu aneh sih, hah banget.
2: Tapi
1: gitu.
2: Kalian ada gak gitu? Maksudnya gak yang seharus absurd itu gitu?
1: Aku sih gak, kalau aku ya cuman suka nulis aja.
2: Oh, ya
1: coret-coret gitu kan, coret-coret aja.
2: Oh gitu.
1: Gitu, di buku gitu, coret-coret.
2: Terus
1: gitu.
2: Jadi puisi gak nantinya?
1: Oh jadi puisi nantinya gitu kan.
2: Terus dirilis jadi buku gak?
1: Dirilis gitu, udah ada juga di berbagai

Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal Apotek

Film yang satu ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Pino Gevestian bersama deretan bintang lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, saksikan di bioskop mulai tanggal 25 Juni tahun 2026. Udah tayang nih, jangan sampai kelewatan ya!

Halo insan muda, buat kamu yang butuh tempat untuk pas nih, yang dimana work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini ada tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy nomor OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Dan bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuman 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 2015, seberang bioskop Movieflex, atau kamu bisa juga order langsung secara online di Maxim.

0: Oke, udah di jam 5 lebih 20 menit dan berarti udah di sesi ke 2. Berarti itu di fun fact nih Insan Muda.
1: Betul, sesi yang menambah ilmu pengetahuan.
0: Atau mungkin nih fun fact-nya emang yang fun aja, atau mungkin emang bisa juga jadi ilmu pengetahuan. Mau dari siapa dulu nih?
1: Dari Kak Haider dulu deh.
0: Oke, dari aku nih ya fun fact. Aku mau ngebahas fun fact yang ada di Kota Sukabumi.
1: Oke. Waduh.
0: Fun fact di Kota Sukabumi, lampu merah itu cuma dikit.
1: Ada berapa?
0: Ya mungkin kayaknya cuma ada 5 deh.
1: Hah?
0: Coba deh hitung kamu. Lapang Merdeka, terus Otista, terus di bawahnya lagi Otista itu yang di Nangleng.
1: Hah?
0: Sama yang ada di itu apa sih? Bayangkara ke bawah teh apa namanya?
1: Bayangkara ke bawah.
0: Degung.
1: Degung.
0: Ya kan? Tuh 4. Ada lagi enggak? Selain itu. Sama ini yang mau menuju stasiun.
1: Stasiun.
2: Iya.
0: Pasar stasiun.
1: Oh, iya benar itu.
0: Ya, cuma ada 5.
2: Kota Sukabumi cuma 5
0: asli. Lampu merah.
2: Asli.
0: Kimia Far. Iya itu di itu di lapang mereka. Cuma 5.
1: Oh.
0: Lampu merah kalau fun fact-nya cuma ada 5. Ya enggak sih?
1: Sekecil itu ternyata.
0: Ya kan.
1: Ya udah coba kita hitung aja bulatnya ada berapa lampunya. Biar banyak.
0: Wah, kalau itu banyak.
2: Ini tuh antara aku enggak tahu jumlah lampu merah di kota lain.
0: Hah?
2: Atau emang Sukabumi beneran dikit.
0: Dikit.
1: Iya. Nah, iya bener enggak tahu di kota lain biasanya
0: iya
1: berapa.
0: Iya sih, tapi kalau kita ngelihatnya dari kota Cianjur kayaknya lebih banyak.
1: Oh iya
0: Cianjur,
1: iya
0: kan sih. Apalagi Bandung kali ya.
1: Tapi itu gitu kalau kan kotanya doang. Coba kalau sama kabupatennya.
0: Kabupaten malah kayaknya lebih dikit enggak sih
1: Sukabumi? Enggak mungkin.
0: Kalau ya, kita ke Pelabuhan jauh. Ratu enggak pernah gak ada lampu merah. Ke lampu terus kita kalau ke Sukaraja deh, kalau mau menuju ke Cianjur.
1: Ada.
0: Pernah nemu lampu merah?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Enggak paling ada. Aku nemu lampu merah ya kalau di kabupaten itu yang mau ke Cibadak dan karena nah adanya ini
2: iya.
0: Pintu tol.
1: Oh.
0: Itu.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Lah aku kira kabupaten karena banyak karena luas banyak.
0: Enggak, ternyata ya.
2: Iya ternyata.
1: Oh.
0: Ya kan?
2: Oke, itu berarti fun fact.
0: Fun fact Kota Sukabumi.
1: emang ke sananya Ciaul enggak ada?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Kebanyakan tuh lampu gak sih yang lampu yang hati-hati.
0: Hati-hati doang yang iya yang
1: oh, iya,
0: yang
1: iya,
0: gitu
1: paling
0: yang
1: doang.
0: Kuning oranye gitu doang. Enggak ada.
1: Oh, ini mah beneran hah banget
2: ini
1: sumpah.
2: Hah banget.
0: Ya kan?
1: Dari kemarin fanfic kita jauh-jauh gitu loh. Padahal di Sukabumi juga ada.
2: Juga ada.
1: Ya ampun.
0: Dan mungkin itu dulu aja ya. Satu dulu kali aja yang udah bikin kita agak sedikit hah.
1: Iya betul, karena ini gong banget.
2: Aku baru tahu dan baru nyadar
0: kayaknya. Juga yang semudah di rumah juga kayaknya baru tahu deh.
2: Iya, kalau
0: enggak perlu mikirin gitu kan.
2: Lanjut kita cut dulu pakai lagu. Enjoy.
0: Enjoy.

0: Hai insan muda, masih bareng sama kita bertiga nih di sini.
1: Iya betul.
0: Kita masih di segmen
1: sisi fun fact.
0: Bener banget.
1: Tapi fun fact sekarang kita ternyata ya fun fact di daerah sendiri juga kita masih hahaha banget.
0: Bener.
1: Jadi kita kupas tuntas dulu deh di
0: Kota
1: masih di Sukabumi ya.
0: Bener. Langsung gas kan.
1: Nih ya, masih di Kota Sukabumi. Fun fact-nya adalah angkutan umum ataupun angkot di Kota Sukabumi itu warna-warni.
0: Betul banget. Kalau di kota-kota lain
1: biasanya,
0: warnanya sama.
1: Atau enggak yang beda tuh bawahnya doang.
0: Nah, terus atau enggak kodenya enggak sih?
2: Iya, jadi orang-orang tuh ngapalinnya si nomornya gitu kan.
0: Kalau kita merah Salabintana, pink Sukaraja, hijau Cisaat.
1: Nah, iya.
2: Betul.
0: Kayak gitu ya.
1: Bahkan aku tuh kayak baru tahu angkot tuh ada nomornya, kelas 9 SMP.
0: Hah? Aku dari kelas 7 udah tahu.
1: Enggak.
2: Tapi aku yang tahu nomor tuh cuma ini doang, yang nomor Cisaat doang.
0: Aku
1: mah cuma tahu C4.
2: Coba.
0: C4 apa?
1: Caringin.
0: Aku 04 Golpara.
2: Golpara.
0: 10 Salabintana. 27 Nangleng. 01 Sukaraja.
1: Gila.
0: 05 Subang.
1: Wow.
0: Apalagi aku cuma tahu daerah kota
2: doang. 08 Cisaat.
0: Udah sih segitu.
2: Ya aku tahu cuma 08 doang.
0: 08 Cisaat.
2: Iya.
1: 08 berapa?
2: Soalnya suka jadi jokes. Aku tuh 08 berapa? 08 Cisaatan gitu. Selama masih saatan gitu aku sudah jauh.
0: Oke, jokes-jokes si saat.
1: Dan tapi menurut aku tetap lebih enak sih waktu pas pertama kali aku naik angkot ke Kota Sukabumi. Aku nanyanya, "Mama, naik angkotnya warna apa aja?" gitu
0: nah,
1: loh.
0: Tapi itu teman aku kan ada angkot yang sama ya warnanya. Salabintana kayak Salabintana sama
2: Golpara.
0: Temen aku mau ke Golpara malah dibawa ke Salabintana.
1: Oh iya.
2: Udah pernah tuh.
0: Pernah.
2: Udah pernah waktu itu.
1: Karena warna.
2: Warna. Gitu.
0: Kalau misalkan aku ke kota lain kayaknya kalau naik angkot ini susah deh kayaknya aku. Sulit ya.
1: Emang yang sama kemana?
0: Kayak
1: ada emang?
0: Ada, setiap kayak misal Cianjur itu semuanya warnanya sama.
1: Bukan, maksud aku kenapa bisa nyampe ke sasar? Emangnya beda di Kota Sukabumi nih?
0: Ada yang sama, Salabintana merah, Golpara merah, Nangleng merah.
1: Merahnya sama banget?
0: Sama,
2: iya, merah.
0: Merah bendera.
1: Aku kira beda, karena kalau di daerah yang Cisaat mah biru tua sama biru muda nih, enggak ada yang
2: biru
1: sama.
2: Biru muda itu cuma ada kan.
1: Betul, biru tua rumahku.
0: Okay, itu fun fact-nya hari ini insan muda, mungkin kita
2: Cut lagi
1: nih ya. Biar makin penasaran. Oke, jangan kemana-mana insan muda.
0: Ada lagu dari Tulus lagi nih. Langsung aja.
2: Apa
0: Enjoy
2: tuh?
0: Seribu Tahun Lamanya.
1: Aduh.

Mulai dari 6.000.

0: Oke, semua dan masih bareng kita bertiga dimulai kalau bukan di acara Healing All the Hype.
1: Nah, tentunya masih di Fun Fact. Nih ada Fun Fact mungkin dari aku terakhir nih ya.
2: Oke, guys.

0: ke sana?
1: Pernah dong.
2: Pernah dong.
0: Nggak, itu joke, semua joke. Karena sekarang influencer di TikTok aku lagi pada main ke sana.
1: Benar-benar lagi naik banget.
2: Warlocknya nggak ke sana.
0: Nah, betul.
2: Itu kan yang jembatan jalur itu. Oh bukan ya, bukan. Yang mana dong, mana?
0: Sore-sore nongkrong di pinggir pakai motor sama pacarnya gitu kan.
2: Tambang Hider. Yang mana, yang mana? Kasih tahu dong, sama udah bisa tahunya enggak tahu.
1: Jembatan terpanjang di Asia Tenggara, Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi. Gitu.
0: Tahu enggak panjangnya berapa meter?
2: Berapa emang sih, enggak tahu.
1: Aku juga enggak tahu. Pokoknya itu terpanjang. Soalnya alamnya juga, selain jembatannya, alamnya juga wow.
0: Eh tapi aku mah waktu aku kesana ya, aku pernah lewat jalan pintas. Gak tahu itu enggak terlihat mana, tapi sama jembatan kayak gitu, tapi aku gak tahu itu sebelah mana. Tapi kan kalau jembatan gantung yang dipublish mah yang di atas kan. Ini waktu aku ke jalan pintas sama warlocknya ya. Sama jembatan kayak gitu tapi lebih bawah dan lebih ujung, lebih ke sana. Tapi masih jembatan.
2: Itu tapi satu jembatan yang sama atau jembatan yang beda? Cuman beda jalur aja gitu.
0: Beda jembatan tapi di situ.
2: Oh, beda jembatan.
0: Heeh, beda jembatan tapi
2: cuma masih di situ gunung.
0: Iya, so aku mikirnya kayak
1: punya banyak jembatan kan.
0: Iya kan, tapi itu tuh sama-sama panjang.
1: Iya, so
0: aku mikir kan kalau misalnya orang nih yang biasa buat sekedar update story doang.
2: Iya. Yeah.
0: Kebutuhan update story. Kata aku mah ke situ dah, soalnya enggak bayar. Dan mirip beneran.
2: Oh, mirip.
0: Ya, aku mah
2: tapi mungkin awalnya karena kamu sama warlock jadi gak bayar ya. Gitu kan.
0: Shoot.
2: Tapi gak tahu gitu sama yang lain mah.
1: Bener lagi, nah lanjut kan? Nih.
2: Apa tuh?
1: Kota Sukabumi dijuluki banyak curugnya. Curug
2: bener.
1: Air terjun nih, buat yang gak tahu curug air terjun.
2: Air terjun.
0: Kalian juga sering kan ke curug?
1: Sering atuh.
2: Sering.
0: Gimana aja sok sering.
1: Aku curug. Paling banyak curug tuh jelas di daerah Geopark.
0: Oh,
2: ya, emang itu bagus-bagus banget asli yang di daerah Golpak.
1: Banyak juga di daerah Gunung Pangrango.
0: Banyak
1: di situ, tapi kayaknya lebih indah, sama-sama indah sih, tapi aku lebih tim
0: aku tim Geopark.
2: Setuju.
1: Kita enggak usah hiking, pinggir jalan udah ada curug.
0: Tapi emang jauh aja sih.
1: Jauh aja sih dari tempat aku tinggal.
0: Iya, dari tempat kita ya.
1: Bener, dan juga terakhir nih fun fact terakhir. Kalau Kota Sukabumi nih, Kota Sukabumi itu kota kecil yang dikelilingi oleh kabupaten.
2: Jelas pasti itu karena emang si kotanya tuh ya cuman kita nih. Fun fact juga nih ini. Kita cuma setengah jam aja bisa muterin Kota Sukabumi atau enggak sejam aja deh.
1: Bener lagi
2: bisa muterin itu. Gitu kan. Cuma kan ya kalau kita bingung mau apa ya sama misalkan sama cewek deh, kita muterin kota-kota aja cuma sejam aja itu bisa muterin Kota Sukabumi.
0: Betul, emang
2: ya kan?
1: Tapi ini ada fun fact lagi nih.
2: Apa tuh?
1: Saking gedenya kabupaten, aku dari kota mau ke kabupaten yang jauh banget 5 jam.
2: 5 jam?
1: Aku dari Jampang. Aku mau dari kota ke Jampang 5 jam.
2: Tapi emang kalau Jampang jauh sih. Padahal itu masih kota Sukabumi. Masih bukan apa? Masih Sukabumi.
1: Itu aku 5 jam bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Bener lagi.
1: Iya.
0: Wah, gila ya. Bangga.
1: Kalau misalkan ke Jakarta Bandung masih lurus jalannya. Kota Kabupaten Sukabumi nanjak.
2: Juga jalannya juga agak
1: belok.
2: Kayak curug yang kering gitu ya.
1: Iya, aduh pokoknya.
0: Tapi menurut aku ada anehnya loh.
2: Apa tuh?
0: Kan kotanya tuh kecil ya. Tapi untungnya si kotanya tuh enggak yang over
2: orang
0: yang
2: peng
0: yang tinggal di situ
2: penggaris
0: penduduk soalnya kan yang ada datang aku mah ya harusnya ketika kota kecil kan akan banyak orang juga mungkin yang pengen tinggalnya di kota gitu ya.
1: Slow jadi wiping ya.
0: Jadi pada pindah ke kota gitu tapi di sini mau kayaknya enggak sih enggak. Kayak normal-normal aja ya gitu loh.
1: Banyak kota kecil. Oke, mungkin kita cut dulu ada lagu Raisa nih.
2: Iya, tapi kalau Insa Muda jadi kalau ada punya fun fact juga boleh dong drop di kolom komentar.
1: Dan juga bentar lagi kita masuk ke sesi request.
2: Nah, gitu dia.
1: Jangan lupa request lagu. Enjoy.

0: Gantian
1: aja. Ini langsung ini ya jadi rada pelangi tadi.
2: Oke. Sekarang kita udah masuk ke sesi bacain request.
1: Betul. Ini sesi terakhir, jadi kita bacain yang dimana kamu mau boleh request lagu tapi harus ada cerita
3: nyangkungnya
1: atau juga ada fanpage-nya juga boleh deh.
2: Benar. Harus ada dua itu ya.
1: Dan di sini udah ada yang masuk.
3: Okay.
1: Dari Fred Mansell katanya.
2: Oke.
1: Okay. Ini masih nyambung nih kayak cerita yang tadi di awal katanya. Okay,
2: yang mana tuh? Oh iya.
1: Yang ini yang mobil. Yang awal tuh. Ini katanya aku pernah manasin motor pagi dan baru inget matiin pas maghrib aja udah berasa bodoh banget. Apalagi ini yang tadi katanya sampai 3 hari baru matiin. Ini mah udah ini sampai maghrib ini agak mending lah dikit.
3: Enggak please, itu enggak mending. Mending
1: dikit.
3: Ya ampun.
1: Dia manasin motor dan api dari pagi sampai ke maghrib.
3: Kan tujuan orang manasin bukan yang mau dipakai.
1: Enggak.
3: Oh, terus
1: biasanya ya biar manasin motor aja gitu. Dan udah masukin lagi.
3: Oh, pasti bisa gitu. Lupa. Karena awalnya kenapa gak make sense menurut aku, ya masa lupa kan mau pergi gitu loh.
1: Kali ini emang gak pergi.
3: Oh.
1: Nah, gak tau pengen lagunya Payung Teduh aja di atas meja.
2: Payung Teduh. Oke, sebentar Putra masukin dulu. Next.
1: Ada siapa tuh?
3: Oke. Tentang dari bentar. Oh, ceritanya tentang Koas nih. Koas. Dari Nanas ABCD.
1: Oh, Nanas okay. ABCD. Ini akun FGHI second kayaknya nih.
3: Kayaknya ya. enggak bisa jadi teman aku ada yang namanya Nanas.
2: Oh iya.
3: Iya.
1: Rumah ini dong. Rumah SpongeBob.
3: Iya dong. Oke, ada dua orang yang jahit pelipis gua saat sobek.
2: Aduh,
3: kira kenapa sih Putrama? Pas Lino. Jahitan pertama selesai, tiba-tiba mereka berbincang. Kok darahnya masih keluar ya? Iya, kok masih keluar sih? Kayaknya ay salah deh. Ya udah jahit ulang semua deh. Semua sebagai pasien hanya bisa tersenyum katanya.
2: Ih, Lino.
3: Itu mah lebih ke kayaknya kalau aku menjadi keluarga dari orang yang terluka itu ya, aku tonjok deh si
1: parah banget.
3: Kewas itu karena menurut aku ini mah bukan hal lucu gitu loh.
1: Iyalah, bukan bercanda gitu
3: kan. Bisa-bisanya ya udah jahit ulang semua.
1: Aduh, ini Kak Nanas gimana sekarang keadaannya? Kak Nanas sebaik-baik aja kan.
3: Ya ampun, semoga mana tahu ini cerita lama semoga ya.
1: Iya, gitu kan.
3: Semoga katanya mau lagu dari Olivia.
2: Lagu
1: Olivia.
3: Bebas katanya.
2: Oke.
1: Oh, bebas.
2: Aku lagu yang baru awal drop di.
1: Oke. Kita kata-kata dulu kali ya sebelum kita next baca yang lagi yang lainnya, kita puterin dua lagu ini Mbak tadi okay. Di atas meja dan juga drop day.
3: Oke. Okay.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan plannya yang sangat ramah. Segera kunjungi Semasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Semasel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Semasel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Semasel.

Mulai dari

0: Oke, masih bareng sama kita berdua nih.
1: Iya, karena Suspika ini lagi ke ini dulu, ke beli makan.
0: Oke, lanjut kita bakal bacain request sambil Insan Buddha ngirimin cerita-cerita lucunya nih.
1: Betul.
0: Ada dari Bismatba _ katanya. Aku nyimpen es kopi di meja, terus ketiduran. Bangun tidur langsung lanjut minum. Taunya di dalam sudutnya udah banyak semut, semutnya ngumpul dalam mulut.
1: Itu agak sedikit lada.
0: Pedes. Tapi pedes ya. Minumannya berarti ada crunchy-crunchy topping.
1: Iya, bener, betul. Ini ketiduran emang biasanya sih bangun tidur tuh emang yang dicari tuh air ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih dekatnya kayak airnya tuh kopi gitu kan, kayaknya langsung diminum.
0: Ditinggal tidur. Tapi bayangin rasa semutnya.
1: Dan banyak juga katanya kan di mulutnya.
0: Ini
1: agak... jujur ngakak
0: sih, apes deh kayaknya dia. Oke, katanya lagunya pengen lagu apa ini? Lagu Kumintang Hatiku dari Tiara Andini. Oke, Putra, masukin lo ke tracklist.
1: Boleh.
0: Oke, Kumintang Hatiku udah Putra simpen di tracklist yang pertama nih.
1: Tapi emang kalau ngomongin kopi itu agak bete kalau kita diemin. Kayak misalkan lagi siaran deh.
0: Benar.
1: Siaran dan kita Haidar tuh lagi ngopi misalkan tuh. Tiba-tiba waktu udah balik lagi ke depan mau lanjut ngopi, di dalamnya tuh udah ada lalat lah, inilah ya, gitu kan.
0: Itu kopi dia panas. Kalau kopi dingin hambar,
1: ya,
0: es batunya
1: ya,
0: cair.
1: Iya, benar. Ya, dan nextnya nih ada lagi juga cerita yang ini gong katanya. Ini gong dan juga agak bikin bersyukur. Katanya gini, aku pernah datang ke ATM. Terus tapi dia tuh lupa ngambil uangnya dalam mesin. Tapi sadarnya malam, baik lagi untungnya orang baik nitip pesan ke satpam. Beruntung.
0: Itu gongnya tuh ada orang baik.
1: Ada orang baik tapi
0: juga kenapa dia meninggalkan?
1: Iya, kayak dia tuh ngambil uang tapi kelupaan gak diambil uangnya.
0: Disimpan berarti dia apa, di mulut ATM?
1: Iya, gitu kan. Itu kalau orang yang gak jujur pasti uang kaget nih gitu kan.
0: Wah, ada nih.
1: Dan lagunya katanya lagunya pengen Boy Pablo aja yang 3M. Tan juga ini udah ada Suspika, coba saya Suspika.
2: Halo. Kayak gestar ya.
0: Oke, mungkin kita putarin dulu nih ya lagu Kumintang Hatiku Tiarani dan TKM dari Boy Pablo.
1: Let's go.

Yeah.

0: Sama muda, waduh waduh gak kerasa banget ya. Udah deh punya acara aja kita bertiga temen kamu di acara
1: Hearing all the hype.
2: Kerasa sekarang udah menuju jam 7 nih ya.
3: Betul.
2: Dan tentunya itu artinya
3: kita harus berpamitan. Dan Insan Muda mohon maaf kalau misalnya selama mengudara kita bertiga ada salah kata ya.
2: Bener banget. Yep,
0: betul banget.
3: Atau mungkin ada yang menyinggung. Pokoknya thank you so much yang udah stay tune dari awalnya sampai akhir. Dan selamat malam minggu.
0: Ya, dan tentunya kamu jangan kemaman juga yang Insan Muda yang pindahkan frekuensinya. Karena abis ini juga ada Diskoria ya.
3: Betul.
0: Yang bakal menemani kamu di malam minggunya.
3: Ya, spesial Diskoria terakhirku.
0: Aduh. Okay. Emang kenapa tuh terakhir?
3: Gak boleh di spoiler sih. Okay,
2: pokoknya
3: ada deh ya, pokoknya makanya stay tune.
2: Okay, so aku Putra.
0: Aku Haidar.
3: Aku Susvika.
0: Undur pamit, see you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam minggu. Yay, udah ketemu lagi sama Suspika nih di program spesial yang dimana cuma malam minggu aja Suspika bisa nemenin insan muda di Diskoria. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ayo kita happy-happy, ayo kita request lagu, ayo kita nikmati lagu-lagunya. Dan di sini Suspika bakal ngasih tahu ya traffic di kota Sukabumi kayak gimana, apakah lagi macet karena ini malam minggu ya. Malam-malam anak muda pada nongkrong atau justru biasa-biasa aja. Dan juga ada berita hiburan nanti yang bakal Suspika sampaikan pada insan muda. Jadi jangan kemana-mana ya, karena siaran kali ini bakal super-duper seru. Dan ada opening songnya dulu dong tentu. Ada apa nih? Yap,

0: lain. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah Bu.
1: Ya bener banget, Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 di Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH.

trumpet, trumpet, dandelion.

B-E. Ew. Take you with me.

Halo, masih sama Suspika lagi nih. Di mana? Di Diskoria dong. Yang as always menemani malam minggu insan muda ya. Gak ada capeknya, gak ada bosennya. Karena pasti makin malam tuh makin seru. Dan sekarang Suspika bakal ngasih tahu nih traffic di kota Sukabumi. Kira-kira macet atau justru lancar-lancar aja ya? Tapi tadi kan Suspika tuh habis dari luar ya. Kayaknya gak begitu macet sih, tapi rame. Atau mungkin karena ini masih pagi. Ini kan masih pagi ya kalau di malam minggu, oke? Kita lihat nih, kira-kira di titik-titik mana aja kah yang macet? Apakah di titik-titik yang sama kayak biasanya? Dan ternyata yep, sama. Depan City Mall Sukabumi Insan Muda di sana macet pol ya, di sana merah paling ada lancar tuh dikit banget, kayak langka gitu kalau menemukan yang lancar tuh ya di jalan-jalan depan City Mall Sukabumi ini. Berarti di jalan apa tuh? Jalan Ahmad Yani ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita belok dulu ke atas deh, ke jalan yang ada tongkrongan kafe yang selalu rame itu Warkos ya, ada jalan Zainal Jax. Nah, di sana itu emang padat sekali Insan Muda, bahkan nyampe ke jalan Baladesanya saja, jalan-jalan tikus itu padat juga loh Insan Muda. Dan kalau kita lihat lagi ya, di jalan RM Marta Dinata juga sama. Di sana udah ada merah, udah ada kuning, artinya apa? Macet dan juga padat. Dan wow, ini orang-orang pada kemana nih? Kenapa gak ajak Suspika buat malam mingguan? Dan di jalan Veteran 2 juga ya, di dekat dengan Islamic Center Kota Sukabumi, itu merah panjang. After dari belokan nyampe ke lampu merah itu macet ya. Biasanya kemarin sih kalau ada di sana tuh lagi ada acara ya, nyampe banyak sekali pemain-pemain sepeda berkumpul. Wow, mana tahu sekarang juga sama ya. Dan juga untuk di daerah Jalan Gereja ya, di sana juga sama nih, sedikit padat, padat sekali sampai ke jalan depan Amor Cake ya. Di sana juga sama yang sama, udah macet dan padat ya. Jadi memang titik-titiknya sangat-sangat banyak, tapi memang bukan yang macet sampai stuck sekali gitu, kecuali depan City Mall yang sama udah. Tapi sisanya so far ya normal untuk di malam minggu ya. Oke, sama udah komen belum malam minggunya pada kemana nih di Instagram? Suspika juga jadi kepo nih, kira-kira mainnya ke kafe manakah mainnya, atau justru muter-muter jalan aja nih pakai motor sama pacarnya mungkin ya. Oke, buat menemani perjalanan Insan Muda di malam minggu ada lagu juga nih, ada dari mana ya? Oke, ada Poppin' in the Club dari Adnan Gufrona.

San muda tahu gak sih kalau sekarang tuh lagi ada film yang super duper gong yang lagi tayang di bioskop terdekat kamu. Kenapa? Karena film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Dan film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kerasatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dim sum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dim sum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja, fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 213, seberang bioskop Multiplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, gimana nih tadi udah dengerin lagu-lagu yang super asik, lagu-lagu yang super asoy menemani malamnya gue insan muda yang mungkin sekarang ada yang lagi nongkrong-nongkrong atau justru bosen-bosen aja ya sendirian di kamar tidur gak punya teman. Makanya stay tune di Discordia tuh seharus itu loh insan muda. Oke, tapi sekarang udah jam 20.55 nih, bentar lagi Suspekas berpamitan. Jadi aku mau pamitan sekarang aja deh. Maaf ya kalau selama mengudara ada salah kata. Dan juga thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada dating ya, Dekat Ya Aku Tanpa Ending, yang bakal dibawain sama Suspika dan juga Kak Haidar. Yang dimana dating sekarang tuh jadi terakhir ya Suspika loh. Jadi jangan lupa stay tune dan juga langsung kirim cerita romansa kamu di question box di Instagram, oke? Okay? Tapi tenang aja, sekarang masih lagu-lagu asik kok yang Suspika putarin, oke? Okay? Ada Umoya, bye-bye, aku Suspika.

Lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-216216. Senangnya belanja di Simastel.

Thank you.

All I want is space.

Yeah.